Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Update. Waktunya Traffic Update teman Pro 2, sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Brigpil Nata dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Brigpil Nata, gimana kondisi untuk lalu lintas di pagi hari ini?
1: Selamat pagi BTB di studio RRI. Dengan saya Brigpol Nata Prawira Alam dari Satuan Lalu Lintas Polresta Serang Kota. Dapat kami laporkan secara umum gambaran situasi arus lalu lintas baik seputaran dalam kota Serang ataupun gerbang tol Serang Timur. Terpantau pagi ini ramai namun masih tetap lancar aktivitas masyarakat seperti biasa, hari-hari biasa, berangkat kerja ataupun aktivitas masyarakat lainnya. Demikian BTB.
0: Baik, Brigpol Nata, apakah ada himbauan untuk teman Pro 2?
1: Baik BTB, kami imbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan dalam mengendarai kendaraan bermotor. Tetap hati-hati dan waspada, jaga keselamatan. Demikian BTB di studio nanti.
0: Baik, terima kasih Brigpol Nata untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.
1: Baik BTB, saya kembalikan ke BTB studio. Terima kasih.
2: Jadi, 1, 2, 3, 4.

Rodeo.

0: Daniel, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan mungkin hari ini kamu mau berkegiatan di luar ruangan, penting banget untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Untuk pagi hari, Teman Pro 2 di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari masih dengan berawan, namun hujan sedang diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Mandalawangi, Kaduhejo, Majasari, Maja, Rangkas Bitung, Ciomas hingga pada Rincang. Dan juga hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Menes, Saketi, Cipucang, Pandeglang, Carita, Mekarjaya, Pulau Sari, Koroncong, Cipanas, Cimarga, Warung Gunung, kemudian di Lebak Gedong, Cigemlong, Petir, Tunjung Teja, Baros, Pamarayan, Kopo, Pabuaran, Cinangka, Solear, Jambe, Legok, Cisauk, Ciputat, hingga Pamulang. Dan untuk malam hari, Teman Pro 2 didominasi dengan berawan. Untuk suhu udara di hari ini berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan juga Kabupaten Lebak bagian utara. Selain itu, untuk kamu yang berkegiatan di pesisir pantai, waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu jangan lupa untuk selalu membawa jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Setelah gue dari Beman dengan latar biru Taman Pro 2 menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini ya. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu hari ini Taman Pro 2. Ada battle antara Olivia Rodrigo versus Ray dan versus juga dengan Sienna Spiral. Jadi kalau dari polling atau voting yang masuk di Instagram story kita, sepertinya lagi banyak banget yang mau dengerin Olivia Rodrigo. Dengan berapa persen tadi Taman Pro 2 ya, beneran banyak banget yang kayaknya lagi Rodrigo-Rodrigo. Karena jujur di album ini beneran se-ngena itu Taman Pro 2 ya, jujur. Siapa di antara kamu yang repeat terus lagu-lagunya Olivia dari album terbaru Taman Pro 2 ya? Ini aku sampaikan ini 88%, bahkan 89% pada pengen dengerin Olivia Rodrigo dan hanya 11% untuk mendengarkan Ray. Kalau gitu, 3 lagu dari Olivia Rodrigo Taman Pro 2 dimulai dengan Honeybee, dilanjut Drop Dead, dan ditutup dengan Stupid Song.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTV di Sepada. Dan gimana, udah di penghujung bulan Juli, besok udah masuk bulan Agustus aja teman Pro 2. Kerasa nggak bulan Juli? Kalau aku sih ngerasanya bulan Juli tuh kayak panjang dan lama banget. Nggak tahu kenapa ya, kayak beneran bukan heavy sih, kerasanya kayak beneran slow banget pace-nya gitu teman Pro 2. Kalau kamu mungkin punya pandangan yang berbeda gitu kan, karena ngerasa panjang banget, jadi tingkat stres dan butuh healingnya tuh semakin tinggi. Iya nggak sih teman Pro 2? Dan biasanya kita tuh sering banget beli aja lah gitu kan ya, hitung-hitung untuk nyenengin diri sendiri. Nah kamu tahu nggak sih, ini tuh fenomena treat culture teman Pro 2. Jadi fenomena ini tuh yang biasanya kita lakukan ketika stres, carinya ramen, ketika burn out belinya kopi, terus kalau lagi galau check out di keranjang kuning gitu kan teman Pro 2. Dan tiap

Kan work life balance, balance-nya tuh ya biar seimbang antara kebutuhan mental gitu kan teman Pro 2. Jadi impian untuk beli-beli atau belanja barang-barang besar udah hampir pupus. Apalagi kayak rumah mewah 3 lantai di tengah kota, belum tentu kebeli juga teman Pro 2. Makanya mending self reward kecil-kecil tiap hari supaya kehidupan masih bisa berjalan dengan baik kan teman Pro 2 ya. Tapi kalau setelah ini aku bakal kasih data, beberapa data gitu kan ya, penjualan rumah dan juga penjualan mobil yang katanya selalu turun dalam 3 tahun terakhir. Kira-kira kenapa juga gitu ya? Apakah memang Gen Z not interested gitu kan ya, tidak tertarik untuk membeli atau invest di bidang rumah atau mobil teman Pro 2? Atau lebih senangnya kalau Gen Z ke coffee shop, beli matcha gitu kan ya, beli Dubai Chiwi Cookie. Kita bakal bahas setelah ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas tentang tweet culture, dimana Gen Z atau anak muda sekarang tuh udah beneran jarang banget yang memang interest untuk membeli rumah atau mobil, Teman Pro 2 ya. Jadi kalau dari data mobil ini, kalau dari data penjualan rumah dan juga mobil selalu turun dalam 3 tahun terakhir, Teman Pro 2. Dimana di tahun 2024 itu berkurang sekitar 25% hingga di kuartal pertama tahun 2026 bahkan turun hingga 45% nih, Teman Pro 2 ya. Dan selain itu untuk mobil di tahun 2023 itu turun 1,5% dan di tahun 2025 itu minus di 6,3%. Ini tapi untuk grafik kosmetik dan game ini malah semakin positif, Teman Pro 2. Kalau kosmetik di tahun 2023 itu naik sekitar 4,3% dan di tahun 2025 naik sekitar 4,37%. Bahkan kalau game range dari tahun 2023 hingga 2025 naik sekitar 56% nih, Teman Pro 2. Yang akhirnya kita semua tuh lari ke tweet culture, yaitu jalan-jalan lucu yang murah meriah kayak kopi susu, skincare, atau main game, atau ya cuma sekadar streaming film aja. Supaya tetap waras gitu ya untuk menghadapi realita kehidupan yang semakin berat. Ya kenapa? Ya soalnya perjuangan untuk bertahan hidup tuh sekarang gak cuma nguras isi dompet, tapi juga nguras mental kita, Teman Pro 2. Dan sebetulnya, kalau tweet culture itu sebetulnya barang lama yang dikemas baru. Kalau dulu tuh istilahnya adalah lipstick index atau lipstick effect. Intinya sama, pas lagi krisis kita tuh butuh kemewahan kecil yang murah dan juga sangat amat meriah gitu ya, biar mood makin kejaga. Menurut penelitian psikologis Nacheva dan juga Rich di tahun 2016, waktu resesi bikin cemas soal duit, keinginan untuk tampil oke lewat make up atau baju kerja yang rapi malah naik banget. Ternyata ini tuh jadi cara untuk bertahan dari badai PHK supaya tetap dilirik pas nyari atau nahan posisi kerja sekaligus menjaga keamanan finansial sendiri, Teman Pro 2. Terus kalau tweet culture ini punya impact apa gitu, Teman Pro 2? Apakah memang salah atau memang ya fine-fine aja gitu? Kita bakal bahas setelah ini, Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan. Agar kita semua tetap aman dan nyaman, berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Masih bareng BTV Teman Pro 2 di Spada ya, dan kita masih bakal bahas street culture yang memang itu jadi cara paling simple dan mudah gitu ya untuk mencari hiburan di tengah situasi yang semakin tidak jelas. Jadi kamu bisa berhenti deh untuk meromantisasi soal kerja keras pasti sukses gitu ya. Karena narasi itu tuh basi kalau gaji tuh gak sebanding sama capek mental dan fisik yang kamu tanggung setiap hari Teman Pro 2. Dan street culture itu gak salah karena self reward juga sangat amat penting untuk menjaga kewarasan di negara yang hampir setiap hari ada laporan-laporan korupsi kita berdua ya. Tapi jangan sampai kita lupa kalau menuntut sistem kerja dan ekonomi yang harus lebih manusiawi. Karena kalau setiap hari kita harus membeli semangat hidup dengan kopi, skincare, atau check out kecil, mungkin yang masalah bukan kebiasaan belanja kita, tapi kondisi kerja, upah, dan juga biaya hidup yang semakin berat di Indonesia. Kalau kamu Teman Pro 2, kira-kira punya kebiasaan-kebiasaan apa yang memang harus kamu lakukan tiap minggu atau tiap hari mungkin untuk tetap menjaga kewarasan mental kamu di tengah pekerjaan ini Teman Pro 2, boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Satu lagu dari Hearts to Hearts dengan Style. Teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 50 menit pagi hari ini. Dan sudah masuk nih untuk respon dari teman Pro 2 nih ya. Katanya dari Kartika. Aku tuh gak tahu ya, karena overwhelm kadang-kadang setelah kerja, kata Kartika. Jadi memutuskan untuk menjernihkan pikiran dengan gabung kelas Pilates. Ya walaupun agak pricey dan menguras energi, tenaga dan juga waktu katanya. Tapi jujur aku after Pilates tuh jadi lebih lega aja gitu, gak tahu kenapa. Jadi sekarang aku alihin daripada mikirin yang stres-stres, yang bikin pusing gitu ya, dialihkan ke hal-hal yang lebih positif katanya. Alright, Kartika, ya sebenarnya nggak apa-apa banget gitu loh. Toh yang kerja kan kita dan yang menikmati juga kita, nggak sih teman Pro 2 ya. Jadi ya mau gimana pun tetap usahakan mental stabil dan fokusnya nggak kemana-mana teman Pro 2. Dan itu dia teman Pro 2 ya. Apapun yang sedang kamu lakukan, pekerjaan yang mungkin sedang kamu kerjakan sekarang, yang segala pun yang sedang kamu usahakan gitu ya, pada akhirnya kan harus tetap bisa kita nikmati dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kamu mungkin caranya masih suka untuk ngopi gitu kan ya, beli kosmetik, beli game, atau mungkin ikut-ikut pelates kayak Kartika gitu ya. Atau mungkin kamu juga sudah ada yang mau nyicil rumah atau mobil, nggak apa-apa banget teman Pro 2 ya. Karena ya tadi itu setiap orang punya cara dan untuk mewujudkan kebahagiaannya masing-masing teman Pro 2.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTV dan gak kerasa sudah di sepeda TikTok to Deep Talk nih ya. Dan di edisi hari ini, edisi tentang lingkungan dan juga green teman Pro 2. Jadi ini ada salah satu lahan yang mungkin dulu lahannya kritis, sekarang tuh bertransformasi menjadi ekowisata. Jadi kawasan Megamendung yang sempat menghadapi tantangan besar berupa konflik agraria dan juga degradasi lingkungan selama bertahun-tahun, di mana okupasi ilegal karena sengketa lahan ini mengakibatkan alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan juga peternakan tanpa izin, sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem yang berkepanjangan. Kalau dari Camat Megamendung sih bilang katanya ada dua dampak, yaitu pertama penggundulan kebun teh dan juga peternakan liar, yang kedua muncul sengketa lahan. Di mana dua persoalan ini berlangsung cukup lama nih teman Pro 2. Terus siapa sih yang hadir dan apa yang diberikan gitu kan ya untuk lahan dari kawasan Megamendung ini teman Pro 2. Kita bakal bahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kau Yang Teduh, sebuah dialog spiritual seorang anak manusia pada Sang Pencipta. Lirik karya M. Rohanuddin ini dinyanyikan dengan apik oleh juara bintang radio ASEAN, Rizka Andi Malarangeng.

Balik lagi bareng Bitty Mampro 2 di Spada TikTok to Deep Talk nih ya. Dan ini ada salah satu brand yang memang bergerak di bidang adventure gitu, teman Mampro 2 ya, yang merubah wajah kawasan ini mulai dari spirit pemulihan lahan kritis, teman Mampro 2 ya. Dimana langkah ini tuh menjadi jembatan nyata untuk mengembangkan fungsi ekologis sekaligus membawa pemulihan sosial bagi masyarakat di sekitar. Di mana dari lahan kritis menuju pemulihan ekosistem dilakukan secara bertahap, mencakup penataan di kedua area itu demi mengembalikan keseimbangan fungsi ekologis dengan total sekitar 326.089 hektar, teman Pro 2. Dan sejak tahun 2019 ternyata memang salah satu brand ini juga menjalankan proses penataan kawasan lewat penyelesaian konflik agraria secara humanis dan juga restorasi lahan kritis yang telah mengalami penurunan fungsi ekologis. Sebagai bagian dari proses tersebut, fasilitas pendukung bagi masyarakat yang direlokasi juga dibangun, meliputi 30 rumah, 1 musola, dan 1 sekolah PAUD nih, teman Pro 2. Terus apa sebetulnya yang dilakukan gitu kan, selain untuk mengonservasi dari segi hunian gitu kan. Dan kita akan bahas lebih detail lagi, teman Pro 2. Ternyata memang yang dilakukan bukan hanya restorasi saja, tapi melakukan konservasi hutan di zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Wow, kita bahas setelah ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

Peace pada TikTok to Deep Talk ya. Dan kita masih bahas tentang pemulihan lahan, di mana konservasi hutan yang dilakukan salah satu brand ini juga memanfaatkan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sekitar 253,66 hektar. Area yang dulunya mungkin menghadapi tantangan tanaman invasif dan juga perburuan liar, saat ini itu sudah dikelola dengan upaya konservasi untuk mempertahankan keaslian ekosistem hutan itu sendiri. Di mana kawasan ini kini tumbuh menjadi ruang hijau lewat penerapan konsep ekowisata yang mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu 3E, ekologi, etnologi, dan ekonomi sebagai fondasi yang saling menguatkan. Dan demi memberikan kesempatan bagi alam kembali pulih gitu ya, komitmen penghijauan ini dilakukan sebagai bagian dari proses restorasi dan juga konservasi lewat 120.000 lebih pohon dan perdu serta 8,4 juta semak ditanam untuk rehabilitasi lahan. Upaya ini tuh menunjukkan kalau pendekatan pengembangan destinasi ekowisata yang berjalan seiring dengan pemulihan ekosistem itu sendiri nih Taman Pro 2. Karena memang pada akhirnya alam dan juga masyarakat bakalan terus tumbuh bersama Taman Pro 2 ya. Kita akan bahas setelah ini dampaknya atau impact-nya apa saja yang didapat oleh masyarakat ketika alam diperbaiki Taman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Setelah berada di One Republic dengan I Am Worried, teman Pro 2, menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 45 menit pagi hari ini ya. Dan masih bareng BTB, kita masih bahas tentang konservasi hutan, di mana ketika alam dan masyarakat tumbuh bersama. Karena memang konsep ekowisata ini melibatkan berbagai pihak gitu ya, teman Pro 2 ya, untuk memastikan bahwa pemulihan alam berjalan sesuai dengan penguatan sosial budaya atau etnologi di masyarakat. Karena saat alam dirawat, manfaat nyata itu langsung bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat di kawasan sekitar gitu ya, untuk menjaga keberlanjutan masa depan. Dimana setidaknya ada lebih dari 500 tenaga kerja terserap dan aktif terlibat sejak awal, dan sebanyak 455 kepala keluarga saat ini mendapatkan akses air bersih yang lebih layak, serta ada 5 RT di Desa Sukagali yang aktif dalam program pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat bersama Yayasan Rekam Nusantara. Dan nilai yang tumbuh dari alam bisa dikembalikan untuk menjaga alam pula dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga siklus keberlanjutannya dapat terus berlanjut. Dan ini juga menjadi ruang belajar tentang hubungan alam dan manusia nih, teman Pro 2, di mana harapannya menjadi jembatan yang bisa menumbuhkan kembali kecintaan terhadap alam, budaya, dan juga manusia. Kawasan yang mungkin dulunya merupakan kawasan konflik agraria kini bisa berubah atau bertransformasi menjadi ruang belajar tentang hubungan alam dan manusia, tempat kita bisa belajar pulih dan bertumbuh bersama dengan alam.

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah menyelenggarakan program Sekolah Nasional Terintegrasi di 17 kabupaten dan kota pada tahun ajaran 2026-2027. Program ini menjangkau 13 provinsi guna mempercepat pemerataan mutu pendidikan berkualitas bagi masyarakat daerah.
1: Info Pro 2.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Netflix mengumumkan Outer Banks akan kembali dengan musim kelima yang sekaligus menjadi musim terakhir serial drama populer tersebut. Musim dijadwalkan akan tayang perdana pada 20 Agustus 2026.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan, di mana Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura, Chinese Taipei A, dan Chinese Taipei B. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan buat kamu Teman Pro 2, sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Bantan.

0: ini toh video
1: guys, video jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini ya. Datang dari Nadifa. Nadifa katanya pengen dengerin Pamungkas yang judulnya Kenangan Manis. Alright, Nadifa kalau boleh tahu lagi mengenang siapa nih? Punya kenangan manis dengan siapa? Kalau boleh tahu aja ya, Teman Pro 2 ya. Selain itu, ada juga datang dari Regina. Regina katanya pengen dengerin Mita Lestari yang judulnya Cinta Pertama. Alright, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist nih Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Hendra. Hendra katanya pengen dengerin satu lagu dari Aespa yang judulnya Drama. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist nih Teman Pro 2. Buat kamu juga masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi terup to date datang dari Kuang So. Mungkin kamu udah gak asing kalau kamu ngikutin Running Man gitu ya. Karena Kuang So ini informasi terup to date-nya dipastikan bakal bergabung sebagai salah satu pemeran film terbaru bertajuk Nambeol. Setelah agensinya mengonfirmasi kabar tersebut. Dimana King Kong by Starship membenarkan bahwa sang aktor memang akan mengambil bagian dalam proyek film tersebut. Dan film Nambeol ini mengambil latar awal dinasti Joseon dan juga mengangkat kisah aksi bela diri bergaya hard-boiled yang menegangkan. Ceritanya mengikuti 9 pejuang dari kemampuan serta status sosial berbeda dalam menjalankan misi penyelamatan para tawanan. Kesembilan pejuang tersebut berangkat menuju Pulau Tsushima yang digunakan atau berfungsi untuk membebaskan para tawanan yang diculik bajak laut Jepang. Mereka juga harus menghadapi berbagai rintangan sepanjang perjalanan demi menyelesaikan misi penyelamatan yang penuh risiko tersebut. Dan dalam film ini, Lee Kwang Soo akan memerankan Hua Bong, seorang ahli bahan peledak yang tergabung dalam pasukan ekspedisi penghukuman. Karakter Hua Bong juga dikenal sangat mahir menggunakan berbagai senjata yang memanfaatkan bubuk mesiu selama menjalankan misinya, Teman Pro 2.

ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinga.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hit List. Di hari ini datang dari Heavy. Heavy katanya pengen dengerin Lala Huta yang judulnya Pintu Rahasia. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Selain itu datang dari Henry. Henry katanya pengen dengerin XG yang judulnya Gala. Dan

lain itu ada juga dari Rahmi. Rahmi katanya pengen dengerin Mahen dengan judul Memendam Rasa. Dan selanjutnya datang juga dari Vicky. Vicky katanya pengen dengerin Ashira Zamita dengan judulnya Pasrah. Dan another one datang dari Natia. Natia pengen dengerin Jessie J yang judulnya I'll Never Know Why, teman Pro 2. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 FM Banten. Sampai dengan jam 12 siang hari ini bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banten.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Santai Siang, dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Kartika lagi. Kartika pengen dengerin Naikila dengan MMG atau My Mind Gue. Dan selanjutnya ada juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin Jenny dengan Mantra. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih ada sisa sekitar 15 menit lagi nih sampai dengan jam 12 untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Semoga DJ nih dengan Mantra Teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena Jumat ini bakal dilanjut dengan Nandu Putra sampai dengan sore ceria ya. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Untuk menemani siang hari kamu, satu lagu dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai hai, tahun Pro 2, selamat siang. Ini gak kerasa banget kita udah ada di akhir bulan Juli ini ya, tahun Pro 2. Mudah-mudahan di tanggal tua ini kamu masih dalam keadaan yang sehat. Walaupun kayaknya isi kantong sih udah mulai menipis ya, tahun Pro 2. Anyway, tadi kamu udah ditemenin sama BTB. Sekarang giliran gue nih, Nandu, yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai jam 7 malam ya. Kita bakal melalui perjalanan yang cukup panjang. Kita lanjut dulu di santai siang tahun Pro 2, di mana gue bakal kasih kamu update-update ringan, update-update menarik seputar apapun deh, olahraga, makanan, sampai ke kabar terbaru dari dunia entertainment ya. Dilanjut di sore ceria tahun Pro 2 di jam 3 sampai jam 7 malam nanti. So buat kamu yang sayang ini mau request lagu juga, boleh banget langsung aja kirim requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 0811 45 100 16.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Halo teman Prodo Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Prodo Banten.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Udah menunjukkan pukul 12 lewat 44 menit ya buat kamu yang baru banget nih nyelesain ibadah, menunaikan ibadah sholat Jumat. Jangan lupa makan, jangan lupa minum ya, karena kalau makan doang gak minum seret tahun pro 2, cukup dompet aja di tanggal tua yang seret ya. Kalau tenggorokan jangan seret tahun pro 2. Nah, pas banget karena gue di waktu tengah siang hari ini ya, di akhir bulan ini, gue malah mau kasih kamu rekomendasi jajanan ya, padahal lagi tanggal tua, tapi gak apa-apa deh tahun pro 2 ya. Rekomendasi jajanan khas Banten tahun pro 2 ya. Jadi siapa tahu kamu habis sholat Jumat gitu ya, apalagi jarak masjidnya cukup jauh, jadi haus gitu ya, atau lapar tahun pro 2. Nah, kue pertama atau jajanan pertama yang bisa kamu beli gitu ya, dan ini gampang juga dicari tahun pro 2, yaitu namanya ketan bintul ya. Ketan bintul ini tuh sebenarnya simpel sih, dia tuh olahan beras ketan kukus gitu yang ditumbuk sampai bener-bener halus, terus disajiin sama taburan apa ya, kayak kelapa goreng gitu, teman produk apa ya bahasanya, serundeng, iya. Serundeng yang gurih. Jadi buat kamu mungkin yang mau ngeganjel perut gitu ya, mau jajanan pasar yang ngenyangin juga, ketan bintul ini bisa jadi pilihan. Malah gue beberapa kali lihat di pasar tradisional gitu ya, teman produk ada yang jual ketan bintul tuh toppingnya macam-macam, ada yang dipakein suiran ayam, ada, gue pernah nemu abon juga ada gitu ya. Tapi yang paling khas itu emang pakai serundeng kelapa, yaitu gurihnya enak banget sih tahun pro 2, dan harganya juga murah ya, soalnya ini kan jajanan pasar. Next, kue yang bisa kamu beli itu ada nama kuenya itu cukup ngeri sih namanya, namanya kue pasung merah tahun pro 2. Walaupun secara nama ini cukup mengerikan ya, ada kata-kata pasung di sini tahun pro 2, tapi kue ini tuh justru bentuknya tuh lucu dan imut sih. Dia tuh bentuknya tuh kerucut, yang ini tuh bahan dasarnya tepung beras gitu sama gula merah ya. Teksturnya sendiri kalau menurut gue ini tuh kenyal, terus kenyal ciwi gimana gitu, sama ada apa ya, wangi-wangi aroma-aroma gula merahnya, daun pisangnya gitu ya. Jadi gue di siang ini kasih kamu dua rekomendasi jajanan nih. Kalau kamu mau yang gurih, bisa beli ketan bintul, harganya murah juga. Kalau kamu mau yang lebih manis gitu ya, apalagi buat kamu yang pecinta manis-manis, dessert, mungkin kue pasung merah ini bisa jadi pilihan. Apapun pilihannya, apapun yang mau kamu beli, udah jelas ini gampang banget dicari ya. Tinggal otw ke pasar tradisional aja, teman-teman.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Balik lagi di Santai Siang, Tamu Radio 2 sampai jam 2 nanti nih, tepat di jam 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang ini. Gue bakal kasih kamu kabar terbaru, update-update seru ya seputar informasi olahraga. Jadi buat kamu yang nungguin banget nih, misal kabar dari tim sepak bola, tim bola basket, badminton, atau kabar dari atlet favorit kamu, wajib banget stay tune di sini aja ya Tamu Radio 2. Dan tentu aja di Santai Siang ini sembari gue kasih kamu update menarik seputar olahraga, kamu juga masih sangat-sangat boleh banget buat request lagu ya, buat jadi lagu penyemangat kamu di tanggal tua ini. Jadi langsung aja Tamu Radio 2 kirimin requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 0811 45 116, atau bisa juga di DM aja langsung @RRI_Pro2Banten.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, kabar pembuka dari dunia olahraga Indonesia ini datang dari Timnas Indonesia yang bisa dibilang mendapat kabar yang kurang menggembirakan ya, ini jelang menghadapi Timor Leste nih tahun Pro 2 di laga kedua grup A Piala AFF ya 2026. Skuad Garuda ini jadi udah dipastiin enggak diperkuat 3 pemain nih saat bertanding di Stadion Chonburi Thailand ya teman Pro 2 hari ini di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore, sebentar lagi nih ya teman Pro 2. Nah, 3 pemain yang absen itu yang pertama ada Marcelino Ferdinand, terus ada Ragnar Oratmangun sama Justin Hapner. Wow, ini 3 pemainnya semuanya tuh pemain-pemain yang jago lagi ya, gitu tuh maksudnya yang berpengaruh gitu kan teman Pro 2. Ketiganya ini gak ikut dalam rombongan tim nih yang berangkat ke Thailand. Dan ketua badan tim nasional atau BTN ini Sumarji membenarkan ya absennya ketiga pemain ini teman Pro 2. Dengan kondisi ini pelatih John Hartman ini cuman bawa 23 pemain dari total itu 26 nama yang didaftarkan untuk ikut turnamennya teman Pro 2. Nah, dari 23 pemain itu, posisi penjaga gawang itu diisi sama Nadeo Argawinata, terus Cahyadi Supriyadi dan Muhammad Riyandi. Dan Nadeo ini diperkirakan kembali menjadi starter ya, pilihan utama setelah tampil saat Indonesia itu mengalahkan Kamboja 5-1 di laga pembuka sebelumnya. Nah, Marcelino dan Ragnar ini sebenarnya juga belum tampil ya pas Indonesia itu lawan Kamboja sebelumnya. Keduanya itu cuman menyaksikan pertandingan dari tribun VIP nih bersama Muhammad Riyandi yang saat itu juga nggak masuk daftar susunan pemain. Ya, tahun Pro 2 mudah-mudahan absennya 3 pemain ini enggak berefek buruk gitu ya, enggak berdampak buruk nih buat performa Timnas Indonesia menjelang laga nanti sore banget nih.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Waktunya santai siang.
5: Santailah.

Balik lagi di Santai Siang, Tama Pradua dan masih lanjut ngomongin soal update dunia olahraga. Kalau tadi ada dari lapangan hijau Indonesia ya, dari Timnas. Sekarang kita beralih ke lapangan hijau mancanegara nih, Tama Pradua. Yang mana John Stones ini resmi bergabung dengan Inter Milan nih. Dan back Inggris ini tuh mengakhiri satu dekade bersama Manchester City ya, penuh gelar juara. Wah, berarti ini historinya sih udah bagus banget ya, Tama Pradua, di klub sebelumnya. Ini dilansir dari laman Associated Press ya. Pemain berusia 32 tahun ini bergabung dengan Inter Milan sebagai pemain dengan status bebas transfer. Ya, ini udah menandatangani kontrak selama 2 tahun bernilai 4 juta dolar per musim, Tama Pradua ya. Dan sedikit info, John Stones itu mempersembahkan 6 gelar Liga Premier ya bersama Manchester City. Ia juga ngebantu nih buat ngeraih satu trofi Liga Champion ya, Tama Pradua. Walaupun sempat diterpa sama cedera, ini John Stones tetap dipercaya membela Inggris, Tama Pradua ya. Arsenal dan Chelsea juga sempat minat gitu loh sama John Stones ya, sebelum akhirnya John Stones ini memilih Inter Milan. Dan John Stones ini kembali bermain bersama Manuel Akanji ya di Inter Milan. Keduanya itu pernah ngebawa Manchester City itu juara Liga Champion di tahun 2023. Wah, reuni lagi nih ya, Tama Pradua. Dan menurut kamu kabar ini gimana nih? Apalagi buat kamu yang fans beratnya Manchester City, menurut kamu John Stones ini bisa nggak nih di Inter Milan ini ngasih apa ya, ngebantu bisa meraih juara juga nih kayak waktu ngebela Manchester City?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ini udah mau jam 2, gak kerasa banget ya siang hari ini. Kerasa begitu cepat ya, atau kerasa lama banget nih karena kamu masih nungguin ini kapan nih tanggal satunya ya. Gak sabar mau foya-foya lagi gitu ya, nerima gaji lagi ya Tahun Pro 2. Ya pokoknya buat kamu yang di tanggal 31 ini masih apa ya, mencoba untuk survive gitu ya, nahan-nahan buat gak jajan, gak ngopi, semangat terus deh, tenang aja nih. Tinggal beberapa jam lagi kita menyambut tanggal muda lagi ya. Anyway, gue bakal lanjut nih teman Pro 2 ya, kasih kamu kabar-kabar terbaru ya. Kalau tadi kita udah ngebahas soal dunia olahraga, dari jam 2 sampai jam 3 gue bakal kasih kamu update seputar dunia entertainment mancanegara ataupun Indonesia. Jadi buat kamu yang lagi nungguin banget nih ya, gimana nih kabar artis, selebriti, selebgram mungkin favorit kamu gitu ya, atau ada gosip apa nih yang lagi rame di sosmed ya, stay tune ya Tamu Pro 2 di sini aja, karena siapa tahu nanti ada gosip-gosip terbaru nih. Karena kita manusia tuh suka banget ya yang namanya gosip Tamu Pro 2. Dan tentu aja masih banyak waktu juga buat kamu yang mau request lagu ya di siang hari ini Tamu Pro 2. Jadi tinggal request aja semua lagu-lagu yang mau kamu puter gitu ya sebagai playlist kamu di siang ini ke WhatsApp kita di 0811 45 1016.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Santai, oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Tamai Pro 2 buat kamu yang suka banget atau ngefans sama Girls Generation ya, kayaknya ada kabar yang cukup tidak mengenakan nih Tamai Pro 2. Jadi salah satu anggotanya Yuri ya dari Girls Generation ini dipastiin mengakhiri kontrak eksklusif ya bersama SM Entertainment Tamai Pro 2. Setelah kurang lebih menjalin kerjasama itu lumayan lama banget sih, 19 tahun ya kurang lebih Tamai Pro 2. Dan keputusan ini itu diumumkan resmi ya sama SM Entertainment. Dan bakal berlaku mulai 31 Agustus ya, berlaku secara resminya nih Tamai Pro 2 sebentar lagi ya, bulan depan nih Tamai Pro 2. Nah, SM Entertainment juga ngejelasin keputusan itu diambil setelah melalui pembahasan yang cukup panjang pasti dan mendalam juga ya bersama Kwon Yuri dengan kesepakatan kedua belah pihak Tamai Pro 2. Agency juga ini nambahin ya, turut menyampaikan terima kasih kepada para fans yang so far gitu ya selama ini udah ngasih dukungan dan apa yang ngasih semangat dan juga cinta ya kepada Kwon Yuri Tamai Pro 2. Yuri sendiri ini mulai debut sebagai anggota Girls Generation itu di tahun 2007. Ini correct me if I'm wrong ya Tamai Pro 2. Takutnya dimarahin fansnya ini, tapi bener ya 2007 itu. Dan menjadi bagian penting perkembangan grup ini. Dan SM juga menyebut perjalanan Yuri ini turut kayak berkontribusi ngebawa hype, ngebawa dampak positif ya, dan gelombang K-pop lah gitu ya, dikenal luas oleh penggemar bukan cuma di Korea Selatannya tapi di berbagai negara Tamai Pro 2. Ya mungkin di antara kamu ada yang ngefans sama Yuri, boleh nanti mungkin mampir ke IG-nya terus komen gitu ya, say goodbye aja mungkin. Siapa tahu dibalas Tamai Pro 2 ya. Tapi mudah-mudahan dengan keluarnya Yuri ini gak bikin Girls Generation ini kayak kehilangan identitas ya Tamai Pro 2.

0: Bilin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Masih lanjut ngomongin soal update terbaru dari dunia hiburan Korea Selatan atau K-pop nih teman-teman Pro 2 ya. Kali ini ada lagi kabar yang cukup tidak mengenakan lagi datang dari Cat's Eye, Cat's Eye. Gue gak tahu jujur nih pronounce-nya gimana, jangan marahin gue ya fans-fansnya nih. Ya ngumumin Sofia ya, salah satu grupnya ini gak akan bergabung dalam penampilan grup pada Hinterland Music Festival karena sedang menjalani pemulihan ya akibat sakit. Tahun berdua dan pengumuman itu udah resmi ya, no hoax, resmi disampaikan kepada para penggemar ya lewat pernyataan resminya di yang dirilis sama manajemen komunitas Cat's Eye itu sendiri. Manajemen ini bilang Sofia itu dipastiin absen teman berdua ya dari penampilan yang dijadwalin harusnya itu berlangsung di hari Kamis kemarin dan kondisi kesehatannya bikin Sofia ini harus beristirahat penuh, bed rest lah ya, dan memusatkan perhatiannya pada proses pemulihan hingga kondisinya itu benar-benar baik. Dalam pernyataan resmi juga manajemen nambahin keputusan itu diambil karena Sofia sedang mengalami gangguan kesehatan. Mereka juga nyampein permohonan maaf ya kepada para fans tentu aja Taman Pro 2 atas perubahan susunan penampil dalam festival tersebut. Jadi buat kamu fansnya Cat's Eye atau juga Sofia gitu ya yang bias atau ngebiasin Sofia, ini doain aja semoga Sofia bisa balik lagi tampil dan mudah-mudahan masa-masa recovery-nya itu enggak makan waktu yang cukup lama ya Taman Pro 2.

0: We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in...
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Masih lanjut di Santai Siang Taman Prawi 2. Kali ini gue mau kasih informasi yang menarik banget ya. Informasi ini itu datang dari salah satu film yang lagi rame banget nih dibahas di sosmed Taman Prawi 2. Dan kebetulan gue juga udah nonton si filmnya. Film horor. Tapi buat gue ini tuh film unik banget ya. Karena beda sama horor-horor kebanyakan. Karena di horor ini tuh gak ada nih sosok entitas entitas goibnya, hantunya gitu. Itu gak ada Taman Prawi 2. Tapi entah kenapa menurut gue ini seremnya tuh bisa ngelebihin film-film horor yang udah pernah gue tonton tahun kedua. Serius, film ini tuh judulnya Obsession. Dan film ini tuh digarap sama sutradara debutan ya, Curry Barker, yang sukses mengguncang bikin industri bioskop global itu kaget tahun kedua setelah berhasil ngumpulin lebih dari 400 juta US dollar. Atau setara 7,17 triliun. Wow, wow, wow. Dan kenapa ini bisa mengguncangkan? Ternyata modal yang dipakai buat film ini tuh kecil, teman-teman berdua, dibanding keuntungannya. Itu memerlukan biaya produksi sekitar 750 ribu. US dollar sampai 1 juta US dollar. Bayangin untungnya berapa ratus ribu kali lipat ini, teman-teman berdua. Dan emang iya sih, mungkin buat kamu yang udah nonton film Obsession juga, setuju harusnya sama gue ya. Film ini tuh bisa ngasih kesan teror, kesan menakutkan, kesan gak nyaman tuh bener-bener nyampe, teman-teman berdua, sampai ke penonton gitu loh ya. Yang mana biasanya keluhan gue terhadap film-film horor itu biasanya tuh soal ya ceritanya gitu-gitu aja. Atau biasa aja, gak serem gitu kan. Tapi ini tuh beda, teman-teman berdua. Jujur, gue bisa bilang buat kamu semua yang belum nonton, coba buat nonton deh film Obsession ini. Atau masih ada gak ya di bioskop ya? Soalnya gue terakhir ke bioskop itu penayangan terakhir sih kalau di daerah Serang ya. Serang dan Cilegon, teman-teman. Tapi gak tahu nih kalau di daerah kamu mungkin di luar Banten gitu ya. Siapa tahu masih ada. Sebagus itu film ini, teman-teman, dua, semengerikan itu, se-unsettling itu. Pokoknya pas kamu nonton tuh ada rasa-rasa, kayaknya gue keluar aja deh gara-gara gak kuat saking seremnya, teman-teman, dua. Mungkin gue bisa kasih sinopsis singkat aja nih ya buat kamu biar makin kepo. Jadi film ini tuh bercerita tentang seorang tokoh bernama Bear ya, yang dia tuh sebenarnya suka tahun kedua sama sahabatnya yang bernama Nikki. Tapi semenjak Bear ini menggunakan suatu alat yang awalnya dikira ini cuman mitos gitu ya. Jadi alat ini tuh bisa mengabulkan permintaan gitulah gitu ya. Pas si Bear minta pakai alat itu yang bernama One Wish Willow, tiba-tiba beneran ini permintaan Bear biar si Nikki itu suka tuh beneran kejadian. Tapi plot twistnya bukan cuma sekedar suka, tapi obsesi sama kayak judulnya. Wow. Jujur gue abis pulang nonton film ini tuh, gue kan tinggal sendiri di rumah, gue gak betah sama sekali tahun kedua. Was-was aja bawaannya. Jadi sekali lagi coba deh kamu nonton, siapa tahu kamu kayak gue nih. Jadi was-was hidupnya gara-gara abis nonton film ini.

Sekarang waktunya Info Pro 2 bareng gue, Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun Pro 2. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai mengoperasikan pesawat komersil terbesar di dunia secara perdana 8 Agustus 2026, yakni Armada Airbus A380-800 milik maskapai penerbangan Emirates yang melayani penerbangan AK-358 rute Dubai DXB dan Jakarta CGK. General Manager Bandara Soekarno-Hatta Hendru Karyadi mengatakan tahun Pro 2 seluruh persiapan sudah dilakukan secara menyeluruh bersama regulator, maskapai dan seluruh pemangku kepentingan penerbangan. Hal ini guna memastikan operasional Airbus A380-800 berjalan dengan aman dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna jasa.

Beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari pemerintah kabupaten PMK Pandeglang tahun periode 2 yang resmi menunda masa pengenalan lingkungan siswa atau MPLS sekolah rakyat hingga 31 Agustus 2026 yang sebelumnya direncanakan di hari Jumat 31 Juli 2026. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan jadwal gelombang MPLS dari Kementerian Sosial RI dengan kondisi kawasan sekolah yang saat ini masih menyisakan aktivitas konstruksi. Kepala Dinas Sosial Pandeglang Wawan Setiawan menyatakan tahun periode 2 keputusan penundaan ini diambil setelah stakeholder dari Pemda hingga kementerian terkait mengadakan rapat pleno khusus guna membahas kesiapan teknis pelaksanaan.

0: Dan kabar ketiga Taman Play 2, SDN Pasauran 1 di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, kini dilengkapi alat Early Warning System atau EWS atau Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi. Perangkat ini Taman Play 2 merupakan hibah dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat FMIPA Universitas Indonesia UI bersama PT TOA Indonesia dan BPBD Kabupaten Serang. Penyerahan alat dilakukan secara simbolis oleh Brand and Community Manager TOA Indonesia, Clara Dini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang Ajat Sudrajat dan Kepala SDN Pasauran 1 Gun-Gun Guntara. Acara sendiri diselingi dengan simulasi evakuasi kebencanaan bagi para siswa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang Ajat Sudrajat mengapresiasi langkah kolaboratif ini tahun kedua. Menurutnya alat EWS yang dipasangkan bahkan punya potensi untuk dikembangkan lagi menjadi pendeteksi tsunami hingga bencana banjir. Sekian untuk Fapro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pre 2 kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Gak kerasa banget teman berdua, ini udah pukul 15 aja, 15 lewat 28 menit sih tepatnya. Dan itu tandanya kita udah sampai di Sore Ceria, segmen yang chill lah ya. Sore-sore kayak gini di tanggal tua teman berdua. Jadi gue bakal masih tetap lanjut nemenin kamu ya di tanggal 31 Juli 2026 ini. Teman berdua, di Sore Ceria ini gue masih tetap juga lanjut kasih kamu update menarik ya soal informasi yang ringan-ringan aja buat menemani aktivitas kamu di sore hari ini. Mudah-mudahan kamu masih dalam keadaan yang sehat dan good mood ya, dan tentu aja kamu juga masih sangat bisa buat request lagu atau mungkin mau titip salam sama orang-orang yang lagi kamu kangenin. Taman Perdua, tinggal langsung kirim aja semua requestan lagu kamu dan juga titip salam kamu. Kalau ada cerita-cerita sore ringan juga boleh banget kirim ke WhatsApp kita ya di 081 11 45 1016.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Di sore hari ini, teman Pro 2, gue mau ajak kamu sedikit update dulu seputar kondisi cuaca di Banten ya, teman Pro 2. Edisi tanggal 31 Juli 2026 jam 15.50 ya. Jadi informasi ini kebetulan gue kutip juga dari website resmi bmkg.go.id ya. Jadi buat daerah-daerah yang gak bisa gue sebutin ya kondisi cuaca gimana, karena banyak banget di Banten daerahnya, teman Pro 2, gak bisa gue sebutin satu-satu. Kamu boleh banget langsung aja mampir ke websitenya bmkg.co.id yang resmi ya, biar kita cek sama-sama nih secara real time. Untuk daerah Pandeglang ini terpantau berawan, teman Pro 2, Lebak juga berawan, Tangerang dan Serang dan Kota Cilegon ini cerah justru. Agak beda sama Kota Tangerang Selatan, ini cerah berawan. Jadi harusnya di tanggal 31 ini, di sore hari ini, cuaca mayoritas aman, teman Pro 2 ya. Nggak ada tanda-tanda bakal turun hujan, tapi balik lagi, ini perkiraan. Cuaca itu nggak bisa dipastiin secara pasti, jadi nggak ada salahnya buat kamu standby terus payung atau enggak jas hujan ya, apalagi buat kamu yang keliling-keliling kemana-mana tuh naik kendaraan roda 2 atau motor. Kalau perlu sedia juga obat-obatan ya, takutnya kamu di jalan tiba-tiba kehujanan gak enak badan gitu kan, teman roda 2. Kalau di rumah gak ada yang ngerokin gitu ya, seenggaknya kamu ada backup gitu ya kalau ada obat-obatan. So itu dia untuk update sore hari ini, dan mudah-mudahan cuacanya bakal aman terus sampai malam nanti ya, teman roda 2.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Lanjut di sore ceria hari ini Taman Pro 2 dan masih bareng gue Nandu nih yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 nanti di penghujung waktu sore hari ini. Kali ini ada update yang ini cukup penting sih gue kasih tahu ke kamu nih Taman Pro 2. Informasi ini tuh datang dari pemerintah nih yang kembali menggelar ajang lari santai Merdeka Run ya secara gratis Taman Pro 2 dengan 4 pilihan jarak rute nih. Dalam rangka apa? Dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro ini di konferensi pers ya di Kompleks Istana Kepresidenan ini bilang tahun 2 merdekaran atau lari merdeka ini gitu ya merupakan bagian olahraga yang apa ya sifatnya itu mengajak seluruh lapisan masyarakat buat ikut memeriahkan, ngeramein, berpartisipasi ya dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Juri juga mengatakan rute merdekaran 2026 itu bakal dimulai itu startnya dari depan Istana Merdeka dan lanjut melewati jarak yang udah ditentukan ya sama panitia bagi para peserta tahun 2022. Ia juga nambahin masyarakat yang mau ikut nih merdekaran nggak dikenakan biaya sama sekali ya, biaya pendaftaran, dan akan mendapatkan medali sebagai apresiasi ya, bagian dari rangkaian kegiatan tersebut. Juri juga menyampaikan bahwa panitia udah nyiapin juga nih hadiah buat para pemenang merdekaran. Sedikit info, tahun 2022 kegiatan merdekaran ini jadi salah satu agenda yang menutup rangkaian kegiatan bulan kemerdekaan 2026 ya, setelah berbagai kegiatan itu digelar sepanjang bulan Agustus. Jadi buat kamu mungkin yang mau seru-seruan nanti nih pas menyambut ulang tahun negara kita tahun 2022 ya, boleh ikut partisipasi. Siapa tahu kamu dapat hadiah nih ya, iseng-iseng berhadiah aja tahun 2022. So I guess

0: Ah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Teman Pro 2, gue mau ajak kamu sedikit flashback dulu nih di sore ceria hari ini yang makin sejuk nih ya, makin chill suasananya. Gue mau ngomongin soal Piala Dunia, tapi bukan pertandingan sepak bolanya, melainkan soal Justin Bieber nih yang emang sempat tampil di halftime show-nya Teman Pro 2 ya. Nah, jadi sneakers yang dipakai sama Justin Bieber nih pas pertunjukan halftime show itu ya di final Piala Dunia FIFA 2026 itu dilelang ternyata buat mengumpulkan dana dalam kegiatan amal anak-anak tahun kedua ya. Menurut laporan Billboard, ini sepatu milik Justin Bieber yang dilelang itu diumumin oleh rumah lelang Christie's ya namanya ya. Terjual hampir fantastis banget sih untuk sebuah sepasang sepatu ya, $30,000 Amerika Serikat. Atau kalau dirupiahin itu sekitar 540 jutaan gitulah ya. Udah seharga mobil. Nah, harga akhir dari sepatu itu berpotongan rendah ya dengan warna latte, teman-teman. Jadi ini tuh low cut, warnanya latte ya. Terus ada aksen apa ya, itu kayak merah muda gitu. Itu mencapai $26,400 Amerika Serikat ya, teman-teman. Atau lebih dari 10 kali lipat perkiraan awal ya, sebesar $2,000-$4,000. Hampir $30,000 ya. Nah, dalam pertunjukan halftime show-nya juga, Justin Bieber ini kan tampil lewat lapangannya dengan gitar akustiknya ngebawain lagu Everything Hallelujah dari album Swag 2 gitu ya, Taman Pro 2. Jadi sedikit info aja buat kamu mungkin yang miss ya, halftime show itu sempat dihadiri sama banyak banget ya artis-artis, penyanyi-penyanyi papan atas Hollywood banget pokoknya ya. Dan gue gak tahu apakah mungkin nanti dari artis-artis lain ya selain Justin Bieber bakal ngelelang nih sepatunya Taman Pro 2. Tapi gue mau tahu ya siapa nih yang dapet atau yang ngebit gitu ya harga sepatunya semahal ini ya, udah pasti orang kaya ya. Atau jangan-jangan ada di antara kamu nih tahun kedua yang beli sepatunya. Watashi wa sta. Stop. Miga.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Gak kerasa banget Omen Pradu ini udah mau jam 5, 7 menitan lagi ya. Dan itu tandanya kita lanjut nih ke segmen Sore Ceria Hit Shuffle. Dan kayak biasa di Hit Shuffle, di samping ya gue tetap bakal kasih kamu kabar menarik buat menemani aktivitas kamu di penghujung sore hari ini. Kamu boleh banget request lagu ya, lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Jadi mulai dari sekarang coba kamu siapin nih playlist kamu, inget-inget lagu apa aja yang sempat booming di tahun-tahun itu ya kan. Penyanyi siapa aja mungkin yang lagi kamu kangenin, yang sekarang mungkin gak ada kabarnya gitu ya. Jadi kamu mau denger karyanya lagi di tahun-tahun itu, monggo Taman Pradu ya. Karena gue juga yakin banyak banget kok Taman Pradu ya lagu-lagu di tahun 2015 sampai 2020 tuh yang segitu boomingnya, menemani masa-masa kita dari zamannya gak tahu apa-apa, dari zamannya alay mungkin sampai sekarang udah dewasa ya mikirin kehidupan Taman Pradu. So gue tungguin nih requestan lagu hits versi kamu, yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau bisa juga lewat DM ya di Instagramnya @rri_pro2banten.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Ada informasi yang cukup penting nih, teman Pro 2, buat kita semua ya, masyarakat Indonesia. Informasi ini datang dari Bank Indonesia, BI ya, yang mengantisipasi era suku global, suku bunga global ya, yang bertahan tinggi lebih lama atau higher for longer. Setelah The Federal Reserve Amerika Serikat ini mempertahankan suku bunga acuannya dan ngasih sinyalmen ya, belum ada pelonggaran moneter dalam waktu dekat, teman Pro 2 ya. Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti ini di dalam paparannya ya secara online di Editor's Briefing di Prapat Sumatera Utara ini mengatakan hasil Federal Open Market Committee atau FOMC dan The Fed Amerika Serikat pekan ini bisa dibilang mengindikasikan kebijakan moneter Amerika Serikat masih cenderung hawkish ya, karena perekonomian domestik AS itu dinilai masih kuat. Kondisi ini kata Destri akan berpengaruh terhadap perekonomian global nih yang bakal menghadapi era suku bunga tinggi lebih lama lagi, terutama negara-negara berkembang ya, yang kayak kita tahu Indonesia juga termasuk, teman Pro 2 ya, yang ngejelasin lingkungan suku bunga global yang tinggi akan mempengaruhi pergerakan arus modal, terus imbal hasil obligasi pemerintah juga, serta nilai aset keuangan di berbagai negara. Karena itu Bank Indonesia, teman Pro 2, harus memastikan stabilitas makroekonomi nih tetap terjaga dan aset keuangan domestik tetap menarik, sehingga efeknya itu apa, enggak terjadi keluarnya arus modal asing ya. Emang ya teman Pro 2, ini kayaknya definisi indeks ekonomi yang emang lagi mungkin lagi mahal-mahalnya ya, suku bunga kita ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia kayaknya berharap aja deh ya, semoga rupiah seenggaknya balik lagi normal, karena kalau rupiah naik itu kayak kita tahu efek itu bukan cuman ke ekonomian global tapi perekonomian lokal, mikro gitu ya, juga ikut terefek, teman Pro 2. Mungkin yang tadinya harga kopi masih 20 ribu, tiba-tiba naik jadi 30 ribu gitu ya, teman Pro 2.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Oke, tamu kedua masih lanjut ya di sore ceria yang udah makin agak gelap nih cuaca di waktu ini. Ini udah masih waktu-waktu senja lah ya, tamu kedua. Sekalian nemenin kamu yang lagi bengong mungkin di teras atau lagi di pantai mungkin, tamu kedua. Lagi menikmati senja, sunset gitu ya, ngeliat langit mungkin di sore hari ini. Ini pas banget ada rekesan lagu dari ini Kak Nadia pertama tamu kedua. Ini minta diputerin lagunya Eminem ya, yang Love the Way You Lie. Lagu yang ini sempet jadi playlist favorit gua juga kebetulan di zaman-zaman Facebook. Teman berdua Facebook tuh masih booming, masih posting foto-foto alay ya, gaya rambutnya klimis enggak banget deh pokoknya. Nama Facebook itu masih dicampur huruf sama angka gitu ya. Thank you banget karena dia sama requestannya bisa bikin gue sedikit nostalgia, ingat-ingat zaman alay gitu ya. Malu sih kalau diingat-ingat tahun berdua. Next, ini selanjutnya dari teman kita nih, ini kagalang di Ciracas, minta dapetin lagunya JCJ yang One More Try. Jadi ini tuh yang From and Juliet ya, tahun 2002. So ini dua rekaman lagu ini kita dengerin dulu ya di penghujung sore yang adem ini.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Banten.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Manars. Jangan lupa dengerin 101.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Oke, Taman Pradua ini udah jam 6:30 aja ya. Dan buat kamu mungkin yang belum sempat buat menunaikan ibadah sholat maghrib, gak usah buru-buru, masih ada waktu ya buat menunaikan ibadah sholat maghrib. Tinggal cari musholah atau masjid ya yang terdekat di pinggir jalan. Mungkin kalau kamu masih ada di perjalanan Taman Pradua, yang penting hati-hati terus, jangan kebut-kebutan. Ya pagi kamu yang naik motor, santai aja. Yang penting sampai rumah bisa selamat ya Taman Pradua. Dan sembari nemenin kamu mungkin yang lagi kejebak macet juga, gue mau kasih tahu salah satu kabar yang menarik banget ini dari film yang lagi rame juga ya dibahas di jagat internet ya, khususnya sosial media nih, Taman Pradua, sebuah karya ya dari Christopher Nolan, dan kamu pasti udah tahu yaitu The Odyssey ya, yang mencatatkan angka pemutaran review tertinggi sepanjang tahun 2026, Taman Pradua ya. Pencapaian ini tuh ngasih angin segar bisa dibilang buat industri bioskop ya, di tengah performa sejumlah film besar ya musim panas ini, yaitu bisa dibilang ya yang flop atau biasa aja atau malah gagal gitu ya buat mencapai target pendapatan. Nah, berdasarkan laporan dari Deadline Taman Pradua, The Odyssey ini berhasil meraup pendapatan sebesar 17,6 juta US dollar atau sekitar 315,7 miliar. Amazing banget ya duit semua itu Taman Pradua dari pemutaran preview domestik ya Taman Pradua. Nah, angka ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang sama Toy Story 5 dengan pendapatan 17,5 juta US dollar atau sekitar 313-an miliar gitu ya, sekaligus menjadi angka preview terbesar di tahun 2026 sejauh ini Taman Pradua. Nah, perolehan ini juga nempatin The Odyssey itu sebagai rekor pemutaran preview terbaik ketiga dalam sejarah karirnya sang sutradara Christopher Nolan ya. Si No CGI CGI Club ini ya. Mana di film The Odyssey ini kan ada makhluk mitologinya, itu pakai CGI atau beneran makhluk mitologi nih jadinya nih Taman Pradua ya. Nah, posisi ini tuh berada di bawah dua film Batman arahannya ya, sama hasil karya Christopher Nolan juga, yaitu The Dark Knight Rises yang mencatatkan 30,6 juta US dollar atau sekitar 548 miliar dan The Dark Knight dengan 18,5 juta atau sekitar kalau di rupiah itu 331 miliar. Wah, ini film Christopher Nolan emang kayaknya gak pernah gagal ya Taman Pradua.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Ngomong-ngomongin soal film The Odyssey tahun 2002, ada salah satu dampak yang cukup besar nih ya. Siapa nih yang kecipratan dampaknya gitu ya tahun 2002? Jadi film The Odyssey ini ngebawa efek tak tertuga bagi game, salah satu karya dari developer Ubisoft ya, salah satu developer favorit gue juga. Gue bisa dibilang sih cukup gamer sih tahun 2002, dan gue tahu Ubisoft tuh gamenya apa aja gitu ya. Nah, salah satunya ini game Assassin's Creed Odyssey yang emang sebenarnya game ini tuh udah pernah gue mainin juga, udah gue tamatin sebelum film The Odyssey itu rilis ya. Tahun 2002 ini tuh rilis di tahun 2018 ya. Nah, jadi peningkatan ya pemain harian aktif di Steam itu cukup drastis tahun 2002. Di hari perilisan film itu ada sekitar 233 ribu pemain ya, atau naik sekitar 90% atau 1,8 kali lipat dari baseline sebelumnya. Nah, kenaikan paling drastis itu terjadi di konsol Xbox ya, yang meroket 134% ya, dari 36 ribu jadi 84 ribu pemain harian gara-gara film The Odyssey ini. Padahal ini filmnya, gamenya tuh udah rilis sejak tahun 2018 ya, tahun 2002. Nah, jadi mungkin gue bisa kasih sedikit apa ya, bukan sinopsis sih, sedikit apa ya, kayak gambaran gimana sih gitu ya, game Assassin's Creed Odyssey ini. Jadi sama-sama berlatar di Yunani tahun 2002, dan mengisahkan juga mitologi-mitologi Yunani, sama-sama perang juga ya tahun 2002. Jadi buat kamu yang abis nonton film The Odyssey terus pengen ngelanjutin keseruannya, pengen tahu lebih dekat lagi nih sama Yunani gitu ya, sama Greek, sama perang-perang, boleh nih main Assassin's Creed Odyssey. Tapi kalau di Assassin's Creed ini tuh dia ngisahin tentang Sparta sih tahun 2002, tapi kalau dari latar dan perangnya sama-sama seru sih. Apalagi ada makhluk-makhluk mitologi juga nih yang bisa kamu lawan ya. Gue udah kayak jadi salesnya Assassin's Creed nih. Dan gue kurang begitu tahu juga ya ini harga sekarang tuh berapa. Tapi setahu gue terakhir itu gue cek itu masih sekitar ada di 200-an ribuan gitu. Itu di Steam ya tahun 2002. Gak tahu nih kalau kamu belinya di konsol PlayStation atau di Xbox. Tapi buat gue sangat-sangat wajar dan sangat-sangat worth it buat kamu mainin game ini Taman Prada 2. Siapa tahu kamu jadi kayak gua nih, jadi fanboynya Ubisoft, fanboynya series Assassin's Creed The Odyssey ya Taman Prada 2. Oke, informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita nih Taman Prada 2. Thank you banget ya buat kamu yang udah standby bareng dari Prada 2 Banten dari subuh sampai larut malam. Dan abis ini kayak biasa ada Rama yang bakal menemani malam kamu yang mungkin sunyi ini gitu ya, sampai jam 12 malam. So, gue Nandi Putra, thank you for listening. Teman-teman Pro 2, see you and bye-bye. Cheers.

2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, DPR RI meminta BMKG memperkuat mitigasi menghadapi potensi fenomena El Nino pada 2026. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksono Sulistya. Lewat keterangannya, ia menyebut pemetaan yang dilakukan melalui pemetaan wilayah, rawan dan juga penyampaian informasi cuaca, dan tentunya penyampaian perubahan iklim yang cepat, akurat,

0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 Erick Thohir menilai Mitchell Baker menambah opsi penyerang timnas Indonesia setelah mencetak hat-trick pada laga debut melawan Kamboja. Ia menyebut postur 197 cm dan mobilitas Baker menjadi nilai tambah bagi lini depan Garuda. John Herdman berharap Baker terus berkembang dan menjaga konsistensi bersama timnas Indonesia pada Asian Hyundai Cup 2026.
1: Info Pro 2.

0: Informasi terakhir, teman berdua BTS memutuskan tidak mengajukan karya mereka untuk Grammy Award ke-69 dan mengumumkannya melalui pernyataan bersama. Keputusan tersebut menjadi sorotan setelah Recording Academy memperkenalkan kategori baru Best Asian Pop Music Performance yang menuai kritik. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

aja. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam?

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu.

kita bakal cerita juga tentang apa sih dewasa tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya, buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata emang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Dekat.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke, okay,
1: terus?
0: Karena
1: ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang gitu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitu lah. Terus COVID kan.
0: COVID.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk, tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: situ
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi
0: karena live.
1: Kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita
0: juga
1: konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar,
0: punya lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada... Kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Slowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mancar bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis gitu tahun 2000,
0: oh iya sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya, nggak ada
1: kalau nggak salah tiga tahun
0: ya. Oke,
1: 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya, gue kan kuliah di Surabaya
0: ya.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena hampir semua, bukan hampir semua,
0: event,
1: semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue ngerasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya udahlah, ya udahlah.
1: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi. Terus abis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya lolos. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri-ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadinya, ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Ya. Gue setuju kalau itu kayak, jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: terakhir. Jadi semua penutup ya.
0: Maksudnya,
1: wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, itu kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya gak
1: betul
0: sih?
1: betul banget
0: ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus tapi ya mungkin memang belum waktunya aja ya nggak sih, gantian ya, ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Berisiknya itu tadi gue denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu. Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu teman gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Okay. Ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyak yang orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Seperti itu sih.
0: Iya iya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
0: lebih
1: ya,
0: jujur karena tadi ya.
1: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Okay. Sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh. Oke, minggu pantik ya. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Ya sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus habis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, mesti gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Okay.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, Oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik. Lagi banget
0: ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lo yang karena tahu ada acara lo gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana, by Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan, gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh sosial media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelasnya berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini ya. Dan seperti biasa, bakalan ditemenin sama lagu-lagu yang seru dengan beragam obrolan dan juga informasi teman Pro 2. Kurang lebih menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita panjang banget ya. Gimana kabarnya nih? Karena kita berada tepat di penghujung bulan Juli teman Pro 2, tepatnya di tanggal 31 di Jumat malam, dan kebetulan juga besok weekend gitu ya, mulai masuk ke Sabtu, ke Minggu, mungkin badan-badannya udah badan-badan menuju istirahat nih teman berdua, dan badan-badan mungkin pengen pada nongkrong juga kali ya, gara-gara ya habis satu weekend ini, udah lumayan bekerja keras kayaknya teman berdua di minggu ini, semoga ya dapat berkahnya, dapat hasilnya juga pada malam hari ini teman berdua. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta, so balik lagi ditemenin sama Rama, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam, Rama bakal bawain informasi terkini yang harus kamu tahu teman Pro 2. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada sesi cerita penutup hari ini. So, dengan banyaknya sekali rundown pada malam hari ini teman Pro 2, kegiatan kita rapet banget gitu ya. Kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya, langsung aja ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

0: ini toh video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro2, tepatnya di segmen Music and Info ya. Jadi pernah gak sih di antara kamu nih mungkin atau sekarang gitu yang ngerasa makin banyak keluarga juga udah punyanya 2 anak atau mungkin cuma 1 anak doang. Nah ternyata teman Pro2 itu bukan sekedar tren tapi memang ada datanya nih, karena menurut hasil Supas 2025 yaitu survei penduduk antar sensus ya teman Pro2, rata-rata perempuan di Indonesia sekarang memiliki sekitar 2,13 anak ya. Angka ini tuh turun jauh dibandingkan di awal tahun 1970-an yang rata-rata bisa mencapai 5-6 anak teman Pro2. Nah penurunan ini ternyata merupakan hasil dari program keluarga berencana atau KB yang sudah dijalankan pemerintah sejak tahun 70-an. Tapi dampaknya baru benar-benar kerasa sekitar tahun 90-an ya, karena mengubah kebiasaan dan juga pola pikir masyarakat emang gak bisa instan ya teman Pro2. Ditambah lagi masyarakat juga semakin sadar tentang pentingnya merencanakan keluarga dan didukung layanan kesehatan yang semakin baik ya. Nah, meski begitu bukan berarti jumlah penduduk Indonesia langsung berkurang teman Pro2, karena faktanya populasi kita tuh masih terus bertambah. Alasannya saat ini jumlah masyarakat yang masih usia produktif dan usia untuk memiliki anak tuh masih sangat besar banget. Jadi, walaupun rata-rata jumlah anak per keluarga menurun, total penduduk Indonesia tetap mengalami pertumbuhan ya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Dan kita beralih lagi ke informasi selanjutnya teman Pro 2, karena katanya ada yang bilang juga nih teman Pro 2, karya kreatif anak bangsa tuh cuma dikenal di dalam negeri aja. Nah, Rama kasih bukti sedikit teman Pro 2 kalau misalkan itu salah, karena Jember Fashion Carnival atau GFC 2026 baru aja berhasil mencuri perhatian dunia. Bahkan kemeriahan parade tahun ini sampai diliput dan diunggah oleh kantor berita nasional ya, Engage France Press atau AFP, dan baik di Instagram resmi maupun di website mereka, jadi mereka dapat highlight ya teman Pro 2. Jadi tahun ini JFC mengangkat tema HEAL, yaitu singkatan dari Humanity, Earth and Life, dan lewat 8 tema yang berbeda, setiap kostum tuh gak cuma tampil megah dan penuh warna aja, tapi juga membawa pesan nih tentang hubungan manusia, bumi, dan juga kehidupan ya. Mulai dari nuansa alam, fantasi, futuristik, sampai desain-desain dramatis yang bikin siapapun langsung noleh teman Pro 2. Nah, yang bikin JFC ini makin spesial juga, setiap kostum bukan sekedar baju buat dipakai runway aja, tapi dibaliknya ada proses kreatif panjang banget teman Pro 2. Hasil kolaborasi dari para peserta, mentor, alumni, sampai tim artistik. Jadi setiap detail yang kamu lihat itu benar-benar punya cerita ya. Nah, di sini fashion bukan cuma tampil keren aja, bukan cuma soal itu ya, tapi juga jadi media untuk menyampaikan pesan dan karya seni ini. Nah, sorotan dari AFP ini tentunya jadi bukti kalau kreativitas Indonesia emang layak banget ya teman Pro 2 tampil di panggung internasional. Langsung aja lihat atau searching gitu ya, JFC, yaitu adalah Jember Fashion Carnival. Keren banget teman Pro 2.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan masih tepatnya di segmen Music and Info juga. Kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Kali ini informasinya datang buat kamu-kamu nih yang ngefans sama Spider-Man teman Pro 2. Ada kabar menarik nih. Nah, meski Tom Holland masih mengenakan kostum Spidey di film Spider-Man Brand New Day, ternyata dia sadar kalau suatu saat nanti akan ada aktor lain yang melanjutkan perannya Peter Parker ya. Dalam sebuah podcast, Tom Holland mengaku kalau sejak menyelesaikan Spider-Man yang edisi No Way Home, dia dan tim tuh udah mulai memikirkan bagaimana masa depan karakter Spider-Man. Bahkan, dia punya gambaran yang cukup jelas soal proses regenerasi sang pahlawan laba-laba ini teman Pro 2. Yang bikin salut lagi, Tom gak cuma mikirin akhir perjalanannya sebagai Spider-Man, dia juga berharap bisa ikut membantu pemeran berikutnya, tentunya beradaptasi dengan karakter ikonik itu ya teman Pro 2. Ya, ibarat estafet, Tom ingin menyerahkan jaring laba-laba itu dengan cara yang baik teman Pro 2. Karena menurutnya pengalaman itu mirip seperti saat dulu dirinya mendapatkan banyak arahan dan tentunya dukungan dari Robert Downey Jr. ketika pertama kali bergabung di Marvel lewat Captain America Civil War tahun 2016 ya. Dan kalau diingat-ingat, perjalanan Tom Holland sebagai Spider-Man tuh emang udah lama banget teman Pro 2, udah panjang ya. Mulai dari debutnya di Captain America yang Civil War, terus lanjut lagi ke film solonya Spider-Man Homecoming, terus lanjut lagi di 2 film Avengers, terus ada Spider-Man yang Far From Home dan juga No Way Home. Sekarang petualangannya masih berlanjut lewat Spider-Man Brand New Day ya teman Pro 2, yang tentunya masih tayang di bioskop saat ini. Jadi jangan lupa ditonton ya, karena filmnya seru banget teman Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, tepatnya di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kita berada di penghujung segmen Music and Info. Jadi informasi terakhir nih datang buat kamu yang merasa akhir-akhir ini penat gitu, mungkin karena tugas, karena kerjaan, atau terlalu lama mantengin layar HP, teman Pro 2. Nah, ada satu cara yang simpel banget buat bikin pikiran lebih fresh lagi. Jawabannya adalah jalan kaki nih, teman Pro 2. Kelihatannya sederhana, tapi jalan kaki ternyata punya manfaat yang luar biasa ya. Nggak perlu alat khusus, nggak harus keluar biaya mahal, dan bisa dilakukan hampir di mana aja ya. Cukup punya kaki aja, teman Pro 2, dan cukup luangkan waktu sekitar 20 menit setiap hari ya. Tubuh kita bisa melepaskan hormon yang membantu mengurangi stres secara alami nih. Jadi suasana hati bisa jadi lebih tenang dan pikiran juga terasa lebih ringan ya. Nggak heran karena kalau menurut Kementerian Kesehatan juga ini dianjurkan juga ya, aktivitas ringan seperti jalan kaki sebagai salah satu cara menjaga kesehatan tubuh sekaligus kesehatan mental, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang aktivitasnya lebih sering duduk di depan laptop, atau mungkin kamu anaknya rebahan seharian gitu ya. Ya, sesekali jalan santai bisa jadi reset button buat badan dan juga pikiran ya, teman Pro 2. Jadi nggak harus langsung keliling satu komplek, bisa dimulai dari jalan sore di sekitar rumah aja, jalan kaki ke minimarket, atau mungkin sekedar muter sambil dengerin playlist favorit kamu ya. Yang penting konsisten, karena kebiasaan kecil seringkali membawa perubahan yang besar nih, teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, duh pengen curhat nih.
2: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Yo, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Setelah tadi tuh dari sekitaran jam 8 sampai jam 9-an ada segmen Music and Info. Kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini teman Pro 2. So, pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang satu kalimat yang kelihatannya sederhana, tapi kalau sebenarnya benar-benar dijalanin bisa mengubah cara kita melihat hidup ya. Jadi temanya pada malam hari ini adalah Be Humble and Keep Grow Up. Di zaman sekarang kita sering ngerasa atau sering ngelihat orang-orang berlomba-lomba menunjukkan pencapaian. Feed media sosial itu penuh dengan kabar diterimanya kerja lah, belum lagi lulus kuliah lah, beli kendaraan baru lah, sampai pencapaian-pencapaian yang bikin kita ngerasa amazed kali ya teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang kadang terlupakan, karena setinggi apapun kita melangkah akan selalu ada ruang untuk belajar ya. Dan serendah apapun posisi kita hari ini selalu ada kesempatan untuk berkembang. Jadi rendah hati itu bukan berarti mengecilkan diri, tapi sadar bahwa hidup adalah proses belajar yang enggak sebenarnya itu enggak pernah selesai teman Pro 2. Jadi pada malam hari ini kita bakal ngobrol soal bagaimana tetap membumi saat berhasil dan juga tetap bertumbuh saat sedang berjuang. Orang hebat bukan merasa udah sampai teman Pro 2, tapi yang selalu merasa masih punya ruang untuk terus berkembang nih.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar proses bertumbuh kali ya. Karena teman Pro 2 pasti semua orang pengen berkembang, tapi gak semua orang juga siap dengan prosesnya nih. Nah, karena bertumbuh itu seringkali berarti kan keluar zona nyaman ya. Artinya harus belajar hal baru, menerima kritik baru juga, mengakui kesalahan juga, bahkan kadang-kadang memulai dari nol lagi teman Pro 2. Dan jujur aja itu sebenarnya gak enak ya kalau dirasakan. Tapi coba kita lihat pohon. Nah, semakin tinggi dia tumbuh, semakin dalam juga akarnya masuk ke tanah teman Pro 2. Dan begitu juga manusia ya, semakin besar mimpi yang ingin dicapai, semakin kuat juga karakter yang harus dibangun teman Pro 2. Jadi jangan takut kalau misalkan hari ini masih banyak kekurangan, selama kamu masih mau belajar dan kamu juga masih mau bertumbuh ya teman Pro 2. Dan sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita seputar ya inilah ya menjadi dewasa teman Pro 2. Kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Gala. Dia pengen request lagunya Love yang Still Show. So without further ado, langsung kita play aja ya. Enjoy pada malam hari ini.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar being humble kali ya. Karena kadang orang tuh suka salah mengartikan seputar humble, teman Pro 2. Mereka berpikir rendah hati itu berarti harus selalu merendahkan diri sendiri ya. Padahal sebenarnya beda banget, teman Pro 2. Rendah hati adalah mampu mengakui kemampuan tanpa ngerasa lebih tinggi dari orang lain. Kamu boleh bangga dengan pencapaian kamu, tapi jangan sampai pencapaian itu membuat kamu berhenti menghargai orang lain ya. Sebaliknya, rendah diri adalah merasa tidak cukup baik meskipun sebenarnya kamu mampu, teman Pro 2. Jadi jangan takut mengakui keberhasilan kamu, yang penting jangan menjadikan keberhasilan itu alasan untuk meremehkan orang lain ya. Jadi ada yang bilang juga sih, katanya kalau terlalu rendah hati nanti malah dianggap lemah gitu. Emang sih ada situasi di mana yang pendiam atau yang gak suka pamer dianggap kurang kompeten. Tapi dalam jangka panjang karakter justru lebih diingat daripada pencitraan ya, teman Pro 2. Orang yang terus belajar, mau mendengar masukan dan tentunya menghargai orang lain, biasanya lebih mudah dipercaya juga. Karena mereka gak sibuk ya membuktikan bahwa dirinya yang paling hebat gitu. Tapi biasanya mereka-mereka ini sibuk meningkatkan kualitas dirinya. Jadi hebat itu bukan soal siapa yang paling keras suaranya. Kadang justru yang paling tenang adalah yang paling banyak ilmunya ya, teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 melanjutkan lagi pembahasan kita nih ya. Setiap orang pasti ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi seringkali kita mengira berkembang itu juga harus dimulai dari perubahan yang besar ya. Padahal justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten lah gitu teman Pro 2, yang biasanya bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Nah, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang teman Pro 2. Yang pertama adalah biasakan bertanya daripada merasa udah tahu semuanya ya. Orang yang benar-benar cerdas bukanlah mereka yang selalu punya jawaban, tapi mereka yang terus mencari jawaban. Jadi jangan malu bertanya ketika emang belum paham teman Pro 2. Karena setiap pertanyaan adalah kesempatan tentunya untuk belajar sesuatu yang baru lagi. Dan ingat

mendorong kita untuk bertumbuh ya. Lingkungan biasanya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara berpikir dan kebiasaan kita. Nah, makanya bertemanlah dengan orang-orang yang mau saling mendukung, mau saling mengingatkan, dan saling menyemangati untuk menjadi lebih baik. Nah, lingkungan yang sehat bukanlah yang membuat kita merasa paling hebat, teman Pro2. Justru yang membuat kita terus ingin belajar dan juga berkembang. Dan yang terakhir, teman Pro2, berhentilah terlalu sering membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain ya. Karena setiap orang tentunya punya waktu, punya kesempatan dan tantangan yang berbeda-beda. Membandingkan diri tuh hanya akan membuat kita mudah kehilangan rasa syukur dan kepercayaan diri, teman Pro2. Jadi jauh lebih baik jika kita fokus pada satu pertanyaan sederhana. Apakah hari ini kita udah lebih baik daripada yang kemarin? Karena pada akhirnya perkembangan terbaik bukanlah saat kita berhasil melampaui orang lain ya. Melainkan ketika kita berhasil melampaui keterbatasan diri kita sendiri nih, teman Pro2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman ini.

0: Thank you.
1: Jaga Malam.
2: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita. Pernah gak sih kamu merasa hidup tuh tertinggal gitu ya, setelah membuka media sosial? Karena biasanya baru beberapa menit scrolling, rasanya udah muncul berbagai pencapaian orang lain gitu ya. Ada yang di usia 22 tahun udah punya bisnis sendiri, ada yang umur 24 udah keliling dunia, ada juga yang di usia 26 udah berhasil membeli rumah impiannya gitu. Nah, tanpa sadar kita mulai bertanya nih sama diri sendiri di teman berdua, kenapa ya hidup kita tuh gak kayak mereka gitu. Padahal seringkali yang kita lihat di media sosial tuh hanyalah potongan-potongan terbaik dari kehidupan seseorang ya. Kita juga biasanya melihat hasilnya tapi gak selalu melihat prosesnya. Kita juga biasanya ngelihat senyumannya tapi belum tentu tahu berapa kali ya gagal, berapa banyak pengorbanan yang udah dilakuin, atau mungkin seberapa panjang perjuangan yang udah dilewatin ya teman berdua. Karena itulah membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain di media sosial seringkali gak adil menurut Rama ya. Kita sedang membandingkan seluruh perjalanan hidup kita dengan cuplikan terbaik dari perjalanan orang lain. Jadi teman Pro 2, setiap orang tuh memiliki garis waktunya masing-masing. Ada yang menemukan jalannya cepat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bertumbuh. Ada yang sukses di usia muda, ada pula juga yang justru mencapai puncaknya setelah melewati banyak pengalaman hidup. Gak ada yang salah dengan berjalan pelan selama langkah itu tetap mengarah tujuan gitu ya. Sebab kemajuan tuh gak selalu diukur dari seberapa besar lompatan yang kita buat juga sih, tapi dari keberanian untuk terus melangkah meskipun sedikit demi sedikit. Jadi yang terpenting bukan siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang gak pernah menyerah di tengah perjalanan. Sebab dalam kehidupan konsistensi itu seringkali menghasilkan perubahan yang lebih besar daripada semangat yang hanya menyala sesaat doang gitu ya, tiba-tiba padam hilang gak tahu kemana. Jadi daripada sibuk menghitung pencapaian orang lain, lebih baik fokus menghargai setiap kemajuan yang sedang kita bangun, karena sekecil apapun langkah kita hari ini itu tetap membawa kita lebih dekat dengan tujuan dibandingkan hanya diem aja gitu ya di tempat teman Pro 2 rebahan gitu. Hari ini

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro2. Dan setelah panjang banget nih ngobrolin seputar being humble ya teman Pro2, kali ini kita masuk ke sesi fun fact kali ya. Karena psikolog bernama Dr. Carol Dweck dari Stanford University memperkenalkan konsep yang namanya growth mindset teman Pro2. Yaitu adalah keyakinan bahwa kemampuan seseorang bisa terus berkembang melalui usaha, latihan, dan juga pembelajaran. Nah, dalam berbagai penelitiannya, orang yang memiliki growth mindset cenderung lebih mudah bangkit setelah gagal. Tentunya juga biasanya orang-orang kayak gini lebih terbuka juga ya terhadap kritik dan lebih termotivasi untuk terus belajar dibandingkan mereka-mereka yang mungkin percaya bahwa kemampuan adalah sesuatu yang tetap. Yang artinya teman Pro2, kesuksesan tuh bukan hanya ditentukan oleh seberapa pintar seseorang ya, tapi juga oleh kemauannya untuk terus berkembang. Jadi bakat bisa membuka pintu, tapi kemauan belajar membuat kamu tetap bertahan di dalamnya ya teman Pro2. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi dan closing pada malam hari ini nih, karena kita hampir saja berada di penghujung segmen cerita penutup hari ini. Kali ini Rama mendapati satu request terakhir dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Hindia yang featuring Petra Sihombing. Judulnya adalah Dehidrasi. So, teman Pro2, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, terus kamu juga gabut di malam hari gitu ya, selalu ingat Rama nih di Jaga Malam setiap jam 7 sore sampai jam 12 malam ditemenin lagu-lagu yang seru, informasi juga ada, bahkan curhat-curhat juga ada ya teman Pro2. Jadi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, besok jangan lupa request ya di 081 11 45 1016.

Bangkalore di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Dan teman Produa, pada malam hari ini kita belajar gitu ya, bahwa hidup tuh bukan perlombaan yang untuk terlihat paling hebat gitu. Karena seringkali kita menganggapnya seperti itu gitu ya, hidup tuh kayak perlombaan gitu. Padahal sebenarnya hidup tuh adalah perjalanan panjang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, teman Produa. Jadi kalau hari ini kamu sedang berada di atas, ya tetaplah rendah hati. Karena gak ada orang sukses yang benar-benar berhasil sendirian. Selalu ada keluarga, selalu ada teman, selalu ada mentor, ada rekan kerja, bahkan orang asing yang mungkin pernah membantu langkah kita gitu ya. Jadi kalau hari ini kamu masih berjuang, jangan nyerah juga. Bertumbuh tuh gak selalu terlihat dari pencapaian besar aja. Kadang bertumbuh tuh berarti lebih sadar daripada kemarin gitu ya. Lebih berani mencoba juga, lebih bijak juga menghadapi masalah, teman Produa. Jadi jangan pernah juga berhenti belajar hanya karena udah merasa hebat, dan jangan pernah berhenti bermimpi hanya karena hari ini belum selesai, teman Produa. Jadi tetap rendah hati ya, terus tumbuh juga, karena versi terbaik dari diri kamu tuh sebenarnya belum selesai terbentuk gitu. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini, teman Produa. Terima kasih yang udah request dan udah menemani pada malam hari ini ya. Dan selama 1 jam ke depan, kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Supaya makin dekat juga, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @rri_pro2banten. Selain juga kamu mendengarkan melalui frekuensi, kamu juga bisa mendengarkan lewat website kita di rri.co.id atau download aplikasi kita di RRI Digital. So, Rama pamit dulu diri, kita ketemu lagi besok malam, teman-teman Pro2. Jadi tetap jaga diri kamu ya, karena Pro2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo, duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Papa! Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa nggak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh nggak sanggup, kalau harus terus begini. Udah!
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Dengerin 101,6 FM.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini ada Jumat tanggal 31 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026, dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati, benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah menizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, bertaat.
Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sementara ruh kita kemana? Kenapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis

Jawaban yang selama ini saya cari. Jawaban yang saya selama ini ingin tahu. Kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

Sadaqallahul Azim. Setiap jiwa yang tidur, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi diber

pertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat, alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia, tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Kasih Sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagaimana? Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi komitmen Gubernur Banten Andra Soni dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah, termasuk dengan melakukan optimalisasi lahan milik Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat ketahanan pangan khususnya di DKI Jakarta dan Banten.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Netflix mengumumkan Outer Banks akan kembali dengan musim kelima yang sekaligus menjadi musim terakhir serial drama populer tersebut. Musim ini dijadwalkan akan tayang perdana pada 20 Agustus 2026.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman pro 2 timnas hoki putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan bersama Singapura, Chinese Taipei A dan Chinese Taipei B. Sekian untuk info pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

bersiap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini? Gak kerasa kita sudah di tanggal 1 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Sabtu teman Pro 2. Asik mengawali bulan ini di weekend teman Pro 2. Kalau kamu punya wish apa nih di bulan ini? Karena bulan baru semoga mendatangkan hal-hal baru dan hal-hal lebih baik ke depannya teman Pro 2 ya. Seperti biasa BTB menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2 dari sepada sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini ya. Kalau gitu informasi terup to date, kalau tadi udah dengerin Nona yang rollerblade nih teman Pro 2. Ini Nona juga kemarin banget nih baru saja merilis music atau single terbaru berjudul Hong gitu ya. Yang mana lagu ini tuh inspirednya dari fenomena viral Om Telolet Om gitu teman Pro 2 yang sempat mendunia pada tahun 2016. Jadi waktu di awal banget tuh udah ada muncul banget tuh ciri khas dari music videonya dari telolet-telolet gitu kan ya, hong-hong kan itu kan bunyi klakson gitu teman Pro 2 ya, dengan bis bertuliskan Sabang ke Merauke. Nah kalau plat nomornya kan biasanya angka gitu ya, ini di custom dengan tulisan Nona teman Pro 2. Jadi sebelum dirilis, teaser Hong ini sudah mencuri perhatian karena menampilkan visual yang penuh warna dan juga cuplikan lirik Om Telolet Om yang memicu antusiasme penggemar sekaligus nostalgia terhadap tren yang sempat rame hingga diikuti musisi internasional. Dan sejak debut di bawah 88 Rising pada tahun 2025, Nona yang beranggotakan Baila, Shaz, Christy, dan juga Esther terus memperkenalkan identitas musik Indonesia ke panggung global lewat rilisan kayak Shoot, Work, dan juga Rollerblade yang tadi kamu dengarkan teman Pro 2 ya.

Dan Hong juga menjadi karya terbaru mereka yang kembali mengangkat budaya pop Indonesia untuk audiens internasional. Kalau kamu teman Pro2, apakah sudah mendengarkan Hong? Kayaknya kamu harus buru-buru cek YouTube gitu kan, karena ini seru banget musik videonya teman Pro2 ya. Dan buat kamu teman Pro2 menemani pagi hari kamu biar makin semangat di pagi hari ini, satu lagu dari Charlie Puth featuring dengan Meghan Trainor dengan Marvin Gaye. Let's move!

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Manars. Jangan lupa dengerin 101,4.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Spada, dan informasi terupdate lainnya datang dari FIFA yang resmi menunjuk Indonesia dan Hong Kong sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA Asian Cup 2026, di mana turnamen baru ini bakal berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober mendatang, dengan Indonesia kebagian menggelar seluruh pertandingan divisi 1, sementara untuk divisi 2 akan berlangsung di Hong Kong, Teman Pro 2. Sebenarnya ajang FIFA Asian Cup 2026 ini hadir sebagai upaya untuk memperbanyak kompetisi sekaligus mendorong perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dan sekitarnya. Walaupun namanya kedengaran familiar gitu ya, FIFA Asian Cup berbeda dengan Asian Hyundai Cup yang digelar oleh AFF, di mana turnamen ini berada langsung di bawah FIFA dan berlangsung dalam FIFA Match Window, sehingga setiap negara punya peluang buat turun dengan skuad terbaiknya. Dan berdasarkan hasil drawing yang diumumkan, di mana timnas Indonesia tergabung di grup A divisi 1 bersama India, Malaysia, dan Singapura. Sementara untuk grup B diisi Vietnam, Pakistan, Thailand, serta Filipina. Dan nantinya juara dari masing-masing grup bakal bertemu di final divisi 1. Selain kembali dipertemukan dengan rival regional kayak Malaysia dan Singapura, Indonesia juga bakal menghadapi India yang hadir sebagai negara undangan dari luar Asia Tenggara. Sementara untuk di divisi 2, Hong Kong, Myanmar, dan Brunei berada di grup A, sedangkan untuk grup B dihuni Kamboja, Laos, serta Timor Leste. Siapa di Teman Pro 2 yang excited setelah kemarin Piala Dunia, siapa tahu Indonesia bisa menjadi juara di FIFA Asian Cup 2026.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Everyday by Winner Teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 50 menit pagi hari ini. Dan ini ada informasi terup to date datang dari Spider-Man Brand New Day yang baru tayang 2 hari di bioskop Indonesia, langsung mencatatkan pencapaian sangat besar ini Teman Pro 2 ya. Di mana film terbaru Sang Manusia Laba-Laba ini berhasil menembus 1 juta penonton, sekaligus mencatat sejarah sebagai film dengan opening day terbesar di Indonesia lewat 592 ribu penonton pada hari pertama penayangan. Dan dengan capaian tersebut, Spider-Man Brand New Day menjadi salah satu film dengan pembukaan terbesar di Indonesia dan melanjutkan performa kuatnya sejak hari pertama tayang di bioskop. Kalau kamu teman Pro 2, kira-kira apakah sudah menonton Spider-Man Brand New Day?

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.